Kong yang dirahmati Allah, kalau kita ditanya arti tentang keikhlasan, keikhlasan itu pasrah, tidak mengeluh, tapi kenyataannya sangat berbeda. Kita masih sering mengomel di hati jika pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekarang, coba kita bandingkan dengan AI. AI kalau ditanya, kita suruh mengerjakan sesuatu, ia akan mengerjakan dengan cepat, tepat, tidak pernah mengeluh, tidak pernah lelah. Tapi tahukah Bapak Ibu, AI itu tidak punya niat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, innama a'malu binniat, segala sesuatu tergantung daripada niat. AI tidak peduli apakah hasil pekerjaannya dipuji atau tidak. Sekarang kita bekerja dengan ikhlas akan mendatangkan pahala atau tidak, itu hanya semata-mata karena niat kita. Bagaimana tergantung daripada niat kita, kembali kepada niat kita. Nah, disinilah letak keistimewaan kita sebagai manusia. Kita tidak hanya mengerjakan tugas, tapi kita punya hati yang bisa kita arahkan. Ingin bekerja karena mencari ridho Allah atau hanya karena ingin dipuji oleh orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 5, وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka hanya diperintahkan Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, untuk melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Secara sederhana, ikhlas itu ibaratkan mau membersihkan sesuatu supaya tidak ada campur lain selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Bapak Ibu yang bekerja menggunakan bantuan AI untuk menyusun laporan atau mencari segala sesuatu, membuat segala sesuatu, kalau niatnya ikhlas, saya gunakan secara kecanggihan ini untuk memudahkan pekerjaan saya supaya hasilnya lebih baik, lebih bermanfaat semata-mata karena Allah, maka pekerjaan itu bernilai ibadah. Justru karena kita pandai memanfaatkan karunia Allah, yaitu sebuah teknologi yang Allah ciptakan. Tapi kalau niatnya hanya pakai AI supaya orang lain kagum, atau mengira saya yang paling pintar, atau saya yang paling hebat, sama saja kita butuh pujian yang sangat-sangat tidak memenuhi kriteria bekerja dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Insyirah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, fa'iza farot tafansob, yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat ini menjelaskan agar kita menjadi pribadi yang rajin dan tidak bermalas-malasan. Maka dari itu, bekerja keras itu sangatlah penting kita tanamkan, terutama niat sebelum kita bekerja. Apakah niat kita hanya untuk dipuji atau kita bekerja sungguh-sungguh dengan keikhlasan dan niat yang begitu baik. Kalau AI sudah bisa mengerjakan hampir segalanya, apa istimewanya kita bekerja dengan ikhlas? Nah, ini dia rahasianya. Justru di zaman sekarang, keistimewaan manusia yang bekerja dengan ikhlas semakin terang benderang. Ada banyak sekali keuntungan yang tidak akan pernah bisa didapatkan oleh mesin maupun kecerdasan buatan. Yang pertama, pekerja keras bisa berubah menjadi ibadah. AI tidak bisa. Ini perbedaan yang paling besar. Yang kedua, hati kita tetap tenang, sedangkan mesin tidak punya hati. Apakah

0: sudah selesai atau belum. AI sangatlah canggih dalam mengerjakan segala sesuatu, tetapi sebagaimana kita mempunyai niat keikhlasan dan niat bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga yaitu rezeki kita semakin lancar karena keikhlasan itu membuka pintu keberkahan. Banyak sekali orang yang takut di zaman AI ini rezekinya terganggu, pekerjaannya tergantikan oleh mesin teknologi. Padahal kalau kita bekerja dengan ikhlas, justru rezeki kita makin terjaga dan makin luas. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, dan dia yang artinya, dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana ada seorang kisah seorang pengrajin yang tetap tekun bekerja meskipun dia banyak barang yang sudah ia buat oleh mesin, ia bekerja dengan ikhlas, mengerjakan dengan hati yang ketelitian, hati yang ikhlas dan ketelitian. Ternyata orang-orang justru lebih suka membeli karyanya karena ada rasa ketulusan yang tidak dimiliki barang buatan mesin. Yang keempat, yaitu terhindarnya dari amal yang sia-sia. Tidak seperti mesin yang hanya bekerja keras, tidak AI bisa menyelesaikan tugas, tapi tugas itu tidak membawa bekal ke akhirat. Sedangkan kita, kalau ikhlas, setiap pekerjaan kita menjadi bekal yang menyelamatkan kita kelak sampai menjadi orang yang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, sekarang ini di zaman serba cepat dan serba canggih, menjadi keikhlasan itu menjadi sangat-sangat tipis, menjadi semakin menantang. Kadang kita merasa kalau diuji, dipuji, tidak dikenal orang, untuk apa saya bekerja? Padahal AI saja tidak butuh pujian itu. Setiap kali kita menggunakan HP, komputer, dan bantuan AI, segera niatkan di dalam hati hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bekerja keras. Dan niatkan dalam hati. Jangan sampai kita menjadi seperti mesin bekerja keras tanpa ada perasaan. Mesin bekerja karena disuruh, kita bekerja karena niatkan karena beribadah. Maka meskipun pekerjaan itu ringan atau dibantu teknologi, tetaplah kerjakan dengan sepenuh hati dan niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikanlah kemajuan zaman sebagai alat untuk lebih banyak beramal, lebih banyak dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Kita punya lebih banyak waktu luang untuk menggunakan segala sesuatunya, untuk membantu orang lain, untuk beribadah, dan menyebarkan kebaikan. Jangan sampai sudah dibantu teknologi, kita malah jadi malas-malasan. Baiklah, demikianlah cerita tema kita pada hari ini, yaitu tentang keikhlasan. Berbincang-bincang pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Rido yang telah memberi saya kesempatan dalam menyampaikan tema ini. Mari semuanya kita niatkan, mulai hari ini kita niatkan setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik yang dibantu teknologi maupun tidak, niatkan semata-mata karena Allah.
1: Baik, terima
0: Karena
1: kasih.
0: tidak meniatkan menuntut pujian dari manusia. Terima kasih, Bapak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena semuanya hanya keterbatasan ilmu saya. Terima kasih, Bapak Ridho.
1: Baik, terima kasih Ibu Syarifah Gamar ya atas kalau tadi dibilang ceritanya atau mungkin kita bisa bilang juga renungannya ya untuk kita semua ya Bu Syarifah Gamar ya, bahwa dalam melakukan pekerjaan kita ternyata bisa loh untuk melihat keteladanan dalam tanda kutip ya yang dilakukan oleh teknologi terutama AI yang kalau kita istilahnya suruh-suruh ataupun kita suruh bekerja gitu, dia lakukan langsung gitu. Dengan ya walaupun memang tidak punya niatan, tidak punya hati yang bagaimana, tapi bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan ini menjadi keteladanan kita juga untuk melakukan pekerjaan sebagai manusia ya. Tapi kembali lagi, jangan lakukan juga seperti AI juga, bahwa kita dalam bekerja harus juga punya niat yang baik, punya keikhlasan, dan juga terutama untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu Syarifah. Ya,
0: Ya.
1: baik pendengar, kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung ya di Mutiara Pagi ini. Silakan Anda ingin bertanya langsung kepada narasumber kami terkait dengan tema pagi hari ini, yakni bekerja dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dapat menghubungi kami pendengar di line telepon di 0857-5381-0365, atau juga bisa melalui pesan di WhatsApp di 0811-5756-494. Bu Syarifah, ini menjadi tema yang menarik ya, karena soal bekerja ini kan sebenarnya erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi saya juga dan juga mungkin untuk pendengar juga, baik yang bekerja di berbagai sektor ya, tidak hanya mungkin perkantoran saja tapi juga berbagai sektor lain, mungkin pertanian dan segala macam. Ya tadi juga disampaikan bahwa kita ini bekerja ini harus penuh keikhlasan, memberikan dampak yang baik bagi diri kita maupun juga orang lain. Saya ingin bertanya Bu, ini kan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kembali lagi ke awal saat kita bekerja ini adalah keniatan ya, atau juga mengucapkan niat begitu. Apakah Bu, kadang-kadang kita memang sudah punya dalam tanda kutip mungkin niat yang tidak perlu kita ucapkan dalam melakukan berbagai kegiatan, yang kita memang lakukan ini secara ikhlas, secara baik untuk membantu orang lain dan segala macam nih. Tapi kadang-kadang kita lupa nih untuk meniatkan pekerjaan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menurut Bu Syarifah tentang hal itu? Apakah niat baik kita ini menjadi sia-sia, Bu, atau gimana, Bu? Silakan.
0: Baiklah, saya mencoba menjawab. Apakah niat baik kita yang tidak kita ucapkan, apakah itu semua menjadi sia-sia, atau apakah itu akan mendapatkan pahala ya Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Begini, niat dalam hati kita tidak sempat meniatkan pertama kita tidak sempat meniatkan, tapi dalam hati kita sungguh sudah ingin membantu orang. Saya rasa di dalam seperti itu, kita akan tetap saja akan mendapatkan, meskipun kita tidak mengucapkan, kita akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena kita membantu orang pun sudah bernilai ibadah. Saya rasa seperti itu, Bapak.
1: Baik, berarti
0: dan tidak juga akan mengurangi benar.

Baik benar, terima kasih karena Anda masih bersama kami di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau. Dan mohon maaf ada kendala teknis barusan, jadi kami mencoba untuk terhubung kembali bersama narasumber kami, yakni ada Ibu Syarifah Gamar selaku selaku penyuluh pelaksana KUA maksud kami Kecamatan Meliau dengan tema Mutiara Pagi, yakni bekerja dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita menantikan untuk Ibu Syarifah Gamar bergabung kembali, kami akan hadirkan informasi dan juga musik religi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menghormati seseorang ibu. Al-Quran ayat ke-14 surat Luqman, Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Dan orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Niatkan semua amal perbuatan itu hanya karena Allah semata. Dan jangan pernah mengharap terima kasih dari orang lain. Jangan pernah resah dan gundah. Karena kebaikan Anda pada orang lain justru dibalas dengan perbuatan keji. Atau ketika tangan putih yang Anda ulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Betapapun, apa yang Anda cari seharusnya hanya pahala kebaikan dari Allah. Allah berfirman tentang wali-walinya. Mencari-cari karunia Allah dan keridhaannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Juga tentang nabi-nabinya. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Quran Surat Sad ayat 86. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Quran Surat Saba ayat 47. Sesungguhnya, kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 9. Seorang penyair berkata, siapa yang berbuat baik tidak akan sirna pahalanya dan tidak akan sirna kebaikannya di sisi Allah dan manusia. Berbuat baiklah hanya untuk Yang Maha Esa, sebab hanya Dialah yang akan memberi pahala. Dialah yang akan memberi karunia. Allah lah yang akan menjatuhkan sanksi, membalas setiap amal, dan Dia yang akan meridhoi dan juga murka. Maha suci dan maha tinggi Allah.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik benar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga NT Kong. Mohon maaf tadi sempat ada kendala di studio kami, dan kami juga sudah terhubung kembali dengan Ibu Syarifah Gamar selaku pelaksana KUA ya Kecamatan Meliau. Selamat pagi Bu, mohon maaf tadi sempat ada kendala nih. Baik, kalau tadi kita
1: selamat pagi.
0: Kalau tadi kita sempat membicarakan ya Bu terkait bahwa kalau kita melakukan pekerjaan meskipun tidak disengaja begitu niatnya, tapi rupanya juga masih tercatat ya ataupun ya, juga masih dianggap menjadi sebuah niat
1: bagaimana
0: baik.
1: Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niat, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Jika kita misalnya tidak sempat untuk berniat di dalam hati, tetapi di lisan, tetapi di dalam hati kita sudah ada niat baik untuk membantu seorang, meskipun belum sempat kita mengucapkannya, bahkan tidak sempat melakukannya karena ada halangan, meskipun kita tidak sempat ini melakukan yang niat baik kita ini tidak sempat kita lakukan untuk menolong orang, tetapi kita sudah punya niat yang tidak kita ucapkan, pahalanya insya Allah tetap dicatat, pahala yang berlipat-lipat ganda.
0: Insya Allah tetap dicatat meskipun niat tidak terucap, dan juga yang terpenting ya kita selalu melakukan kebaikan begitu ya dalam dalam.
1: Meskipun ada halangan, kita tidak seperti Bapak tadi kan udah niatnya mau siaran dengan sungguh-sungguh, ternyata ada kendala pada saat siaran. Tetapi niat kita sudah ingin bersungguh-sungguh bekerja dengan benar, dengan inilah teknologi kan kita tidak bisa ikut campur tangan, dan serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Dan semoga meskipun tidak disengaja mungkin ya niat kita ya, semoga kita tetap mendapatkan keberkahan dan juga keridhaan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu Syarifah ya. Saya mau tanya juga nih Bu, kalau kita sudah meniatkan atau juga kita sudah melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan dan yang lainnya nih, sebenarnya apa manfaat dari keikhlasan itu sendiri sih Bu Syarifah? Karena kadang-kadang mungkin kita merasa kita sudah bekerja keras, sudah melakukan hal-hal baik ke orang lain juga kita sudah baik, ke rekan kerja kita juga sudah baik, tapi kita kadang-kadang kita merasa kok saya gini-gini aja ya, kok saya tidak mendapatkan mungkin apa yang saya rasa seharusnya kita dapatkan gitu. Sebenarnya apa sih manfaat dari keikhlasan ini yang mungkin kita tidak sadari begitu ternyata menimbulkan atau juga mendapatkan hal baik untuk kita, Bu Syarifah? Silakan.
1: Berarti manfaat dari apa yang kita lakukan, kita belum merasakan ya.
0: Ya, betul.
1: Begitu ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab, tetapi dengan keterbatasan ilmu saya hanya sekedar membantu. Betul sekali, gimana ya rasanya kita sudah melakukan apa yang sesuai kriteria atau sesuai SOP lah ya, sesuai standar operasional pekerjaan kita, tetapi manfaatnya belum kita rasakan. Tetapi kita kembali lagi, bagaimana kita mendapatkan sesuatunya, berupa kemudahan dalam urusan yang kita lakukan, berupa ketenangan hati, atau kita dijauhkan seharusnya. Seandainya segala sesuatu itu yang akan terjadi pada kita, tetapi dengan niat kita yang sudah baik melakukan pekerjaan, tetapi kita rasakan sendiri belum mendapatkan, gimana, apa sih yang kita rasakan setelah kita bekerja kok gini-gini aja tidak ada. Tetapi kita tidak tahu di balik semua itu kita mungkin akan dijauhkan dari segala musibah yang seharusnya musibah itu ditakdirkan untuk kita, tetapi Allah dengan niat baik kita Allah ubah musibah itu yang apa seharusnya menimpa kita dijauhkan untuk kita. Misalnya dan waktu yang tepat Allah memberikan balasan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu yang tepat Allah akan memberikan waktu yang tepat di setiap balasan untuk kita. Kadang terasa lambat, tetapi sebenarnya itu yang terbaik dan pas waktunya bagi Allah. Tetapi kita kadang manusia masih ngeyel, masih mengeluh, masih merasa banyak sekali kenikmatan itu tidak datang pada kita. Tapi sebenarnya rasa syukur, kembali kepada rasa syukur kita, semua itu kembali lagi ke niat kita.
0: Berarti betul ya, betul sekali ya dikatakan Bu Syarifah. Kadang-kadang kita merasa bahwa kenikmatan ataupun juga berkah ini selalu hal-hal yang kita terima ataupun mungkin dalam bentuk fisik begitu ya rasanya ya, yang mungkin kita rasakan. Tapi kembali lagi tadi ada garis bawahnya nih, ada sebuah ketenangan mungkin. Dan juga mungkin juga kesehatan juga ya Bu Syarifah ya, dalam melakukan berbagai pekerjaan ini rupanya juga menjadi nikmat kita, dan mungkin juga salah satu faktornya karena keikhlasan kita dalam melakukan berbagai pekerjaan ya, begitu ya Bu Syarifah ya.
1: Insya Allah seperti itu.
0: Baik, kalau kita bicara soal keikhlasan nih, keikhlasan ini kan kalau kita bisa bilang antonimnya ini kan mungkin keriaan ya, begitu ya Bu Syarifah ya. Bagaimana sih kita
1: Ya.
0: dalam menghindari sifat ria ataupun juga ingin dipuji dalam berbagai pekerjaan, Bu?
1: Baiklah, saya mencoba lagi menjawab.
0: Siap.
1: Gimana rasa kita setiap pekerjaan pasti kita ingin mendapatkan pujian, mendapatkan awards lah ya bagi pekerjaan kita. Bagaimana kita menanamkan di dalam hati kita untuk tetap tenang. Dengan cara apa? Ingatlah bahwa Allah Maha melihat, selalu tanamkan dalam hati kita. Sebenarnya yang paling penting dilihat oleh Allah itu bukanlah kita mendapat pujian. Kalau kita bekerja untuk cari pujian orang, pujian itu cepat habis ya. Dan orang bisa lupa dengan lupa kebaikan yang kita lakukan dengan tiba-tiba kita melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan sesuatu saat kita mendapat pujian kita akan hilang. Apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu akan hilang dengan satu kesalahan. Berarti niatkan lagi, kembalikan hanya karena Allah. Yang kedua, sering-sering kita mengintrospeksi introspeksi diri kita. Saya melakukan ini karena takut kepada Allah dan ingin pahala karena bukan dibilang ingin pintar atau rajin atau apalah itu rasanya seperti itu. Luruskanlah niat kita kembali. Introspeksi diri kita sangatlah penting. Ingatlah, riya bisa menghapus segala apa yang kita kerjakan. Yang terakhir yaitu tiba-tiba dipuji orang, jangan senang dulu di hati. Cepatlah alihkan senang itu kepada Allah. Bisa kita ucapkan, ya Allah, Engkau tahu aslinya aku. Jangan Engkau jadikan pujian mereka sebagai apa kebanggaan di dalam hatiku. Cepat-cepat kita mengucapkan alhamdulillah. Segala pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Segala pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang juga ya Bu Syarifah ya, kalau pujian ini mungkin bisa dibilang jadi pedang bermata dua ya, bahwa kita mungkin kalau dipuji orang jadi semangat begitu, ataupun juga ya pokoknya bergairah lah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Tapi di sisi lain yang ditakutkan kembali ya, mungkin kita merasa sombong atau juga merasa menjadi orang yang paling berkontribusi gitu dibanding lainnya. Ini juga jadi penting juga untuk Anda ya pendengar, bahwa dalam melakukan pekerjaan yang terutama ini yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Dan juga yang kita selalu garis bawahi di Mutiara Pagi edisi kali ini adalah keikhlasan ya Bu Syarifah ya. Bagaimana
1: Ya,
0: keikhlasan ini
1: ikhlas
0: juga
1: saja.
0: Tidak hanya memberikan kita limpahan rezeki begitu, tapi juga yang terpenting juga ketenangan kita dalam melakukan berbagai pekerjaan, dan juga mungkin juga bisa menjaga hubungan baik kita juga ya Bu Syarifah ya, kepada rekan
1: Ya,
0: kerja ya.
1: insya Allah.
0: Insya Allah ya, amin ya. Semoga juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di Mutiara Pagi edisi hari ini dan juga akan melakukan pekerjaan di pagi hari ini, kita juga semoga bisa kembali mengingat ataupun juga meluruskan niat kita ya untuk bekerja, untuk ya terutama mendapatkan kebaikan dari pekerjaan itu dan juga terutama ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa sekali Bu Syarifah Gamar untuk obrolan, mungkin kita bilang obrolan saja ya pagi hari ini ya. Obrolan pagi hari ini semoga juga menjadi pengingat untuk kita semua ya Bu Syarifah ya dalam melakukan berbagai pekerjaan.
1: Baik, terima kasih kembali. Karena keterbatasan ilmu saya, mohon maaf jika saya salah dalam menjawab, salah dalam berucap. Karena itu semua kembali kepada kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini jadi pengingat saja ya untuk kita semua, bukan untuk menceramahi siapapun ya, tapi juga untuk
1: Ya,
0: diri kita
1: betul
0: sendiri.
1: sekali. Pengingat bagi diri kita sendiri terutama, karena keikhlasan itu kan mudah diucapkan dengan lisan, tetapi sangat sulit untuk ditanamkan di hati.
0: Tapi sangat sulit ditanamkan di hati, tapi tetap semoga kita terus berupaya untuk menanamkan keikhlasan
1: Amin, amin
0: di
1: ya
0: dalam
1: Rabbal
0: hati.
1: Alamin.
0: Baik, terima kasih Bu Syarifah Gamar atas obrolannya di pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan ya untuk kita semua, untuk Bu Syarifah juga dan keluarga, dan juga sukses selalu Bu Syarifah dalam menjalankan aktivitas
1: Sukses
0: di hari
1: juga
0: ini dan
1: untuk Bapak di sana, dan sukses untuk kita semua.
0: Amin, terima kasih banyak dan juga mohon maaf ya jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga tadi sempat ada kendala teknis ya. Kami mohon maaf, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Bu Syarifah Gamar. Dan pendengar, Anda juga dapat menyaksikan tayangan ulang Mutiara Pagi edisi kali ini melalui channel YouTube kami di RRI Sanggau. Saya Fido Robani dan juga ada Ibu Syarifah Gamar pamit dari ruang dengar Anda pendengar di Mutiara Pagi ini. Dan nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Pagi edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, NTKONG dan juga Sanggau. Tetap bersama kami di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terkait dengan stok vaksin, kalau kita mengacu kepada populasi memang sangat kurang ya. Hanya kita mampu menyediakan.
1: Baik, untuk lokakarya mini lintas sektoral pada hari ini adalah lokakarya mini lintas sektoral untuk triwulan pertama untuk evaluasi.
2: Warta pagi selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Vido Robani. Berita utama. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau Ambius Anton menjelaskan bahwa ketersediaan vaksin rabies di Kabupaten Sanggau masih belum mencukupi dibanding kebutuhan dan tingginya kasus gigitan hewan. Pemerintah pun memprioritaskan distribusi vaksin ke wilayah dengan kasus gigitan paling tinggi, termasuk kawasan perbatasan Antikong, guna mencegah penyebaran rabies yang lebih luas.
3: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Sanggau, Ambius Anton menjelaskan kondisi ketersediaan vaksin rabies di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan jumlah vaksin tahun ini masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan kebutuhan populasi hewan dan kasus gigitan. Menurutnya, keterbatasan stok vaksin membuat pemerintah harus melakukan prioritas distribusi ke wilayah tertentu. Daerah dengan tingkat kasus gigitan tinggi menjadi fokus utama penyaluran vaksin rabies. Anton menambahkan, wilayah perbatasan seperti Antikong menjadi perhatian khusus karena berperan sebagai pintu masuk daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga pencegahan penyebaran rabies agar tidak terdampak lebih luas.
0: Terkait dengan stok vaksin, kalau kita mengacu kepada populasi memang sangat kurang ya. Hanya kita mampu menyediakan sekitar 3.900 ya untuk tahun ini. Tapi berdasarkan kasus gigitan, mungkin nanti alokasi vaksin yang 3.900-an itu kita prioritaskan ke daerah-daerah yang kasus gigitannya tinggi, seperti di Jangkang, kemudian di Tayan Hulu, kemudian di Sekayam juga, terutama di kawasan perbatasan, karena kita juga menjaga beranda kita, terutama di Antikong ya.
3: Ia juga mengungkapkan, kasus gigitan hewan masih terus terjadi setiap hari di beberapa wilayah Sanggau. Menurutnya, gigitan hewan tidak mengenal usia dan dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Tri Putri melaporkan.
2: Puskesmas Sanggau memperkuat sinergi penanganan tuberkulosis melalui pembentukan Desa Siaga TB dalam lokakarya mini lintas sektor di Aula Kantor Camat Kapuas. Program ini difokuskan pada penguatan deteksi dini dan pendampingan pasien dengan melibatkan peran aktif pemerintah, desa, kelurahan, serta kader kesehatan setempat.
4: Puskesmas Sanggau memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan tuberkulosis melalui lokakarya mini lintas sektor di Aula Kantor Camat Kapuas. Kepala Puskesmas Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Eklasia mengatakan, pembentukan Desa Siaga TB menjadi program prioritas yang melibatkan peran aktif desa dan juga kelurahan. Ia menilai pembentukan tim Siaga TB di tingkat desa dan kelurahan penting untuk memperkuat deteksi dini serta pendampingan terhadap masyarakat yang terindikasi tuberkulosis. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan TB hingga tingkat masyarakat. Selain membahas pembentukan Desa Siaga TB, ia menyebut lokakarya lintas sektor tersebut juga menjadi forum evaluasi program kesehatan triwulan pertama di wilayah kerja Puskesmas Sanggau. Dikatakan kegiatan ini melibatkan lurah, kepala desa, tenaga kesehatan, hingga kader kesehatan.
1: Baik, untuk lokakarya mini lintas sektoral pada hari ini adalah lokakarya mini lintas sektoral untuk triwulan pertama untuk evaluasinya ya. Kemudian ini adalah lokakarya mini yang kedua untuk tahun ini. Nah, bagaimana respon dari para lurah, para kades yang kita undang pada saat ini, tentunya kita semua di sini sama-sama membahas bagaimana untuk memajukan program kesehatan yang ada di masyarakat kita, terutama di wilayah kerja Puskesmas Sanggau ini.
4: Menurut Dr. Yuli, koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas kesehatan di tingkat desa dan juga kelurahan. Yang menambahkan, Puskesmas Sanggau akan terus mendorong penguatan peran masyarakat dalam mendukung program kesehatan, termasuk melalui edukasi dan deteksi dini penyakit menular. Okto Ferandi melaporkan.
2: Peringatan Hari Asma Sedunia pada minggu kedua bulan Mei menjadi momentum bagi Puskesmas Sanggau untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pengendalian penyakit asma. Kepala Puskesmas Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Ekslasia, mengatakan asma dapat dikendalikan melalui terapi rutin dan menghindari faktor pemicu kambuhnya penyakit. Ia sampaikan pengendalian asma dapat dilakukan dengan menjalani terapi serta pengobatan rutin sesuai kondisi penderita. Menurutnya, banyak penderita yang masih datang berobat ketika kondisi sudah kambuh sehingga pengendalian penyakit belum berjalan optimal. Selain terapi, penderita asma juga diminta lebih waspada terhadap faktor pemicu yang ada di lingkungan sekitar. Debu, asap, serta makanan tertentu disebut menjadi penyebab yang kerap memicu kambuhnya asma. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi, mengimbau masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kabupaten Sanggau. Pengawasan ini penting untuk memastikan proses berjalan transparan sesuai aturan.
5: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohadi, menghimbau masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Kabupaten Sanggau. Pengawasan ini penting dilakukan untuk memastikan proses berjalan transparan dan sesuai aturan. Ia menambahkan, orang tua juga diberikan ruang untuk menyampaikan pengaduan jika menemukan kendala di lapangan. Pengaduan dapat disampaikan melalui sekolah, korwil, hingga distrikbud Kabupaten Sanggau. Pihaknya juga menyiapkan berbagai kanal pengaduan untuk memudahkan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan SPMB.
6: Masyarakat juga perlu memantau jalannya sistem penerimaan murid baru pada tahun ajaran ini, agar berjalan dengan baik. Kecamatan itu juga kita bisa ngadu di satuan pendidikan atau sekolahnya dan kepada korwil. Mungkin kalau di sini ada korwil Kepuas bisa ngadu situ. Nah, kalau memang tidak bisa dan tidak bisa diselesaikan juga, kita harus ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
5: Dikatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau telah menetapkan kuota penerimaan siswa berdasarkan jalur pendaftaran. Pembagian kuota ini disesuaikan dengan kebijakan nasional. Wulandari melaporkan.
2: Jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Sanggau mencapai lebih dari 11.000 orang dan dinilai menjadi alarm serius bagi sektor pendidikan daerah. Ketua Komisi 4 DPRD Sanggau, Paulus, mengatakan tingginya angka tersebut menunjukkan masih besarnya persoalan akses dan keberlanjutan pendidikan. Ia menilai capaian rata-rata lama sekolah yang baru berada di angka 7,5 tahun, yang menandakan program wajib belajar 9 tahun belum berjalan optimal. DPRD mendukung langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk kelompok belajar di desa hingga lembaga permasyarakatan melalui kolaborasi lintas instansi. Program itu diharapkan mampu mempercepat pendataan, memperluas pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, serta mendorong anak kembali mengenyam pendidikan. Informasi selanjutnya, Polsek Tayan Hulu memanfaatkan lahan demplot seluas 1 hektar di Dusun Tonggong, Desa Menyabo, untuk penanaman jabung hibrida kuartal 2 tahun 2026 guna mendukung program ketahanan pangan nasional. Penanaman dilakukan oleh kelompok tani mitra bersama menggunakan bibit jagung hibrida merek Betras 1 dengan pendampingan Babinkam Tipnas dan penyuluh pertanian lapangan Desa Menyabo. Kapolsek Tayan Hulu, H. Victor Hutajulu, mengatakan pemanfaatan lahan demplot tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Disbunak Sanggau prioritaskan vaksin rabies daerah rawan. Puskesmas Sanggau dorong pembentukan desa siaga TB. Saya Fido Robani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar.

0: agar pikiran kita bisa berperan secara baik, kita harus belajar berpikir positif. Kebiasaan berpikir positif akan mampu memandang suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebaliknya. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kebiasaan berpikir positif berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif. Seperti kata Roy T. Bennett, semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam dirimu. Selalu berpikir positif dan selalu optimis.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, benar, terima kasih masih bersama kami di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau. Dan tadi kami hadirkan sudah Warta Pagi dari produksi Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong. Semoga sajian informasi dan juga berita yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan juga referensi Anda pendengar di pagi hari ini, dan juga terutama dalam memenuhi kebutuhan informasi Anda pendengar. Dan pendengar, jelang nanti di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kabar dari Kalbar, siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Pontianak, Sintang, Sambas dan juga Antikong. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jumat 8 Mei 2000. Saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Baik, kita boy group lagi ya pagi ini ya. Di sana ada Rico, Jackie, Faisal ya maksud kami ya di sana ya. Ada Faisal, Vido, dan juga L pendengar ya yang akan temani Anda hingga 30 menit ke depan dengan beragam informasi dari Kalimantan Barat. Bagaimana kabar rekan-rekan, sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa sehat ya. Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi ini pendengar, kami ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang dulu. Bagaimana situasi terkini di Sintang, Rico?
1: Baik, terima kasih. Good morning, boy band ya. Semangat semuanya menuju akhir pekan. Pagi ini kalau untuk di Sintang masih mendung, terpantau mendung tapi menuju cerah, mudah-mudahan segera cerah. Kemudian kalau untuk pantauan lalu lintas cukup lengang pagi ini, beda dengan hari-hari sebelumnya. Entah kenapa, semoga tetap positif ya, tetap baik aja walaupun lengang.
0: Baik.
1: Kembalikan dapat deh.
0: Baik, dari Rico di Sintang kita ke Faisal ya. Di sana bagaimana kondisi di perbatasan, Faisal?
3: Oke, kalau di perbatasan Antikong ini rekan Fatih ya, seperti ini sampaikan Bang Rico tadi kurang lebih sama ya. Hanya perbedaannya di sini belum ada tanda-tanda sinar matahari akan bersinar ya, karena masih rapat sekali untuk mendungnya di pagi hari ini, dan untuk arus lalu lintas masih terpantau sepi, Fatih.
0: Baik, masih sepi ya di Antikong. Kemudian kita ke Sanggau, bagaimana rekan Vido?
4: Baik Fatih, kalau di Sanggau justru kebalikannya ya, cuaca cukup cerah walaupun ada awan-awan tipis ya begitu. Dan juga kami lansir di BMKG juga sesuai ya, cuacanya cerah dengan suhu rata-rata di 25 derajat Celcius. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Sabang Merah maupun juga Kelurahan Bunut masih terpantau lengang, demikian Fatih.
0: Baik, masih lengang juga ya di Sanggau. Kemudian kita ke Sambas, rekan L di sana, bagaimana kondisi terkini?
5: Baik, selamat pagi Fatih, pendengar dan juga rekan. Untuk kondisi cuaca di kota Sambas pagi hari ini gerimis sepertinya ya, karena memang dari tadi malam itu hujan deras sampailah tadi itu sekitar 5:30 ya masih hujan begitu ya. Kemudian karena berhubung ini juga hujan, jadi untuk pantauan arus lalu lintas cukup lengang ya di pagi hari ini, jarang-jarang yang biasanya sudah cukup ramai, tapi pagi hari ini cukup lengang begitu ya, Fatih.
0: Baik, pagi ini pendengar untuk kota Pontianak masih terpantau cerah berawan ya dengan suhu 26 derajat Celcius. Untuk pantauan lalu lintas juga kami lakukan melalui CCTV pengawasan lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Sudah mulai ramai pendengar ya, di mana kendaraan sudah mulai diamankan juga oleh ada petugas pengamanan yang kami pantau di laman CCTV. Saat ini di Tugu Digulis sudah tampak padat ya begitu pendengar. Dan kali ini kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan pendengar di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, informasi pertama kami hadirkan dari Sambas. Rekan kami El akan melaporkan karhutla Sambas capai 1954 hektar, ancam pertanian dan kesehatan warga. Selengkapnya silakan El.
5: Baik, informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini menyoroti berkaitan dengan karhutla. Dan memang kalau melihat kondisi cuaca di Kabupaten Sambas, walaupun hari ini hujan, tapi biasanya besoknya itu panasnya luar biasa begitu ya. Dan luas kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Kabupaten Sambas ini memang juga terus ya menunjukkan tren peningkatan. Kalau melihat dari data Sipongi periode Januari hingga April 2026, adapun untuk total area yang terdampak ini mencapai 1954,96 hektar yang tersebar di 14 kecamatan. Untuk angka tersebut ini setara dengan 39% dari total luas karhutla sepanjang tahun 2025. Menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sambas, Yudi, jadi karhutla tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi ini juga mengancam kesehatan masyarakat, serta juga sektor pertanian. Dan lebih lanjut menurutnya, Kabupaten Sambas ini memang sebagai lumbung padi di Kalimantan Barat harus mendapatkan perhatian serius, karena gangguan terhadap lahan pertanian itu tentunya juga dapat mempengaruhi lah ya untuk ketahanan pangan daerah tentunya. Sementara itu, Kepala Pusdatin Badan Lingkungan Hidup, Hari Wibowo, ini juga menyatakan untuk luas lahan gambut di Sambas ini memang menjadi faktor utama ya untuk tingginya kerentanan terhadap karhutla. Dia juga mengingatkan potensi peningkatan kebakaran pada Juli hingga September 2026 mendatang seiring proyeksi puncak fenomena El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan ekstrim. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk memperkuat langkah mitigasi melalui patroli rutin, edukasi masyarakat serta kesiapan sarana dan prasarana pemadaman agar potensi karhutla yang lebih luas dapat ditekan. Dan memang kalau melihat ya untuk tren ini setiap tahun itu di Kabupaten Sambas memang sering terjadi ya untuk kebakaran hutan dan juga lahan. Kadang kalau dari satu lahan ke lahan lainnya itu bisa menyebar karena memang pengaruh angin juga. Jadi untuk lahan gambut itu Patih ya dan juga pendengar. Jadi kalau misalkan tanahnya itu yang dimakan api itu biasanya jatuh ke lahan yang kering itu bisa memunculkan api yang baru, Patih.
0: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda ya dari Kabupaten Sambas dan semoga memang betul segera mendapat penanganan khusus dan serius mengingat Sambas ini merupakan lumbung padi Kalimantan Barat juga tentunya pendengar ya. Kemudian kita beralih ke Pontianak, kali ini kami akan melaporkan pengamat ya, dari pengamat yang mendesak duplikasi jembatan Kapuas 2 mengingat tingginya resiko kemacetan dan kecelakaan. Seperti tadi sudah dilaporkan di situasi pertama pendengar ya, di kota Pontianak saat ini pagi pukul 6.37 saja sudah mulai ramai sekali, apalagi di jembatan begitu ya yang ingin melintasi Sungai Kapuas. Di mana pendengar, rekan-rekan dan juga pemirsa, wacana pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 ini kembali mencuat di tengah meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalur penghubung Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Para pengamat menilai langkah tersebut sudah mendesak untuk mengurangi risiko kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Kepadatan arus kendaraan di jalur Jalan Adi Sucipto menuju kawasan Trans Ambawang kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat Insinyur Syarif Izhar Alaidrus menilai pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurai kemacetan sekaligus menekan resiko kecelakaan. Menurut Izhar, berdasarkan kajian sebelumnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 sudah dibicarakan idealnya kawasan Pontianak dan sekitarnya ini harus memiliki 5 jembatan penghubung minimal ya. Namun hingga kini baru terdapat jembatan Kapuas 1, jembatan Kapuas 2 serta rencana duplikasi yang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan lalu lintas. Selain duplikasi jembatan Kapuas 2, pembangunan jalur penghubung baru dari kawasan Wajuk Hulu menuju Sungai Rengas ini nanti dinilai juga perlu dipercepat. Hal ini mengingat tingginya mobilitas kendaraan dari arah utara seperti Singkawang dan Sambas maupun dari wilayah timur Kalbar seperti Sanggau dan Sintang. Menurut Izhar, titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik rawan kemacetan dan kecelakaan. Dapat kita bayangkan pendengar kalau misalnya nanti Wajuk Hulu itu langsung bisa tembus ke Sungai Rengas dan nanti perekonomian juga mungkin akan tumbuh dengan pesat ya di wilayah utara Pontianak. Begitu pendengar informasi pertama dari kami. Kemudian kita akan bergeser ke Antikong bersama rekan kami Faisal di sana yang akan melaporkan cegah kriminalitas Polsek Sekayam intensifkan patroli. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Iya benar sekali rekan Fatih ya, kepolisian terus mengintensifkan patroli rutin guna mencegah tindak kriminalitas di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di tengah meningkatnya aktivitas warga. Kapolsek Sekayam, AKP Sutikno, mengatakan patroli intensif menjadi langkah preventif untuk menekan potensi tindak kriminalitas. Diungkapkan patroli dilakukan personel Polsek Sekayam pada sejumlah titik rawan gangguan Kamtibmas. Ia juga menjelaskan dalam patroli tersebut petugas juga menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Dikatakan warga diminta segera melapor kepada kepolisian apabila melihat aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Fatih dan juga rekan-rekan, selain patroli siang, sambungnya kegiatan serupa juga dilaksanakan pada malam hari di sejumlah lokasi rawan kriminalitas. AKP Sutikno mengungkapkan upaya tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Polsek Sekayam dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sanggau di mana di sana peluang usaha ayam petelur ini sangat menjanjikan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Vido.
4: Baik, benar sekali Fatih dan juga pendengar dan pemirsa ya. Ini terkait dengan kebutuhan telur yang terus meningkat terutama di Kabupaten Sanggau. Peluang usaha peternakan ayam petelur di daerah ini dinilai semakin menjanjikan nih dan juga menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di sektor peternakan. Disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambius Anton, peluang usaha ayam petelur di Kabupaten Sanggau saat ini cukup prospektif dan hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat ditambah juga harga telur di pasaran yang masih mengalami fluktuasi. Menurutnya kondisi ini menjadi indikator bahwa bisnis peternakan ayam petelur ini memiliki potensi investasi yang baik dan juga meski begitu jumlah pelaku usaha di sektor ini juga masih tergolong sedikit. Dan saat ini baru sekitar 4 unit usaha yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur. Pemerintah daerah melalui Disbunak Sanggau juga terus mendorong pengembangan peternak lokal guna memperkuat produksi telur di daerah. Dan ke depan kelompok-kelompok peternak binaan akan terus dilibatkan dalam pengembangan usaha tersebut. Bahkan saat ini pendengar sudah ada kelompok binaan yang tingkat produksinya mencapai lebih dari 80%. Anton tambahkan terdapat 9 kelompok peternak binaan yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau dan 3 diantaranya ini berada di Kecamatan Kapuas yang menjadi salah satu sentra pengembangan peternakan ayam petelur di wilayah tersebut. Dan semoga sektor peternakan lokal ya terutama di Kabupaten Sanggau ini terus berkembang dan juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Vido atas laporan Anda. Apalagi telur ini merupakan sumber protein yang gampang ditemukan begitu ya, murah dan terjangkau. Dari Sanggau kita bergeser ke Sintang. Kalau tadi sudah ada dari bidang peternakan begitu ya. Kali ini kita ke pertanian pendengar di mana di Sintang para petani desa kini diajak untuk meninggalkan pola ladang berpindah dan mulai beralih ke sistem pertanian sawah yang lebih menetap. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Rico.
1: Baik, terima kasih. Betul yang Pati katakan, memang ini menjadi kabar gembira dan juga merubah mindset masyarakat yang harus berpindah-pindah, menghabiskan banyak waktu dan juga membuang tenaga ya dengan ladang berpindah-pindah ke ladang yang menetap. Nah, Fatih, pendengar dan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak, dalam hal ini di mana perubahan pola bertani yaitu mulai terlihat yang ada di Desa Aja, Kecamatan Klempermai, Kabupaten Sintang ini, salah satunya adalah Pak Klasit. Beliau mengatakan kini telah beralih dari sistem ladang berpindah-pindah ke pertanian sawah yang menetap dan ini dinilai lebih produktif dan berkelanjutan. Beliau juga menceritakan bahwa lahan sawah yang ia kelola saat ini yaitu awalnya merupakan lahan ladang berpindah-pindah dan lahan ini memang mulai digarap yaitu sejak masa kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sampai saat ini terus dikembangkan. Dan dirinya juga menjelaskan bahwa memang keputusan untuk mengubah fungsi lahan ini menjadi sawah memang membawa hasil yang cukup signifikan. Nah, jika sebelumnya hasil ladang berpindah-pindah itu tidak menentu ya dari satu musim ke musim berikutnya, namun dengan menetap dengan sawah seperti ini justru lebih signifikan. Dirinya mencontohkan lahan yang ia kelola itu tidak sampai 1 hektar, namun satu kali panen itu lebih mencapai 1 ton bahkan lebih dari 1 ton. Jadi ini sangat menggiur sekali bagi seluruh para petani yang ada di Sintang dan sekitarnya. Semoga melek dan tentu juga dengan ladang menetap ini akan memberikan peluang yang lebih baik. Kemudian panennya bukan hanya satu kali satu tahun tapi ini bisa sampai dua kali. Nah, semoga masyarakat yang tadinya petani berpindah-pindah dengan adanya program-program terus tingkatkan di Kabupaten Sintang ini akan menjadi lebih baik dan menjadi lumbung pertanian, meningkatkan swasembada di bidang padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sintang dan sekitarnya. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Rico atas laporan Anda dari Sintang. Ternyata dapat dimaksimalkan begitu ya. Untuk 1 hektar saja sudah berapa ton tadi yang dapat dipanen begitu pendengar. Dan informasi itu tadi ya dari Sintang. Kita akan lanjut lagi pendengar untuk informasi-informasi lainnya masih dari Kalimantan Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan laporkan informasi di sekitar Anda. WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734987 dan juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: apa air pamikro? Letelah aku bersihkan baik ni. Hah? Tagihan listrik bulan itu naik lagi. Ada kenaikan beban lagi kan?
6: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
7: Oh no.
8: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Masih bersama rekan-rekan kami di Sintang, Antikong, Sanggau, dan juga Sambas. Kali ini informasi kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak, di mana ancaman radikalisme anak di ruang digital Kalbar dinilai mengkhawatirkan. Pendengar, survei menyatakan pengaruh paham negatif rentan dialami oleh anak-anak sehingga perlu pengawasan ketat oleh semua pihak. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat, Tumbur Manalu, mengungkapkan tingginya ancaman paparan radikalisme dan kekerasan terhadap anak di ruang digital berdasarkan hasil survei nasional. Ia menyebut hasil survei Badan Cyber dan Sandi Negara bersama P3RS terkait peta perilaku pengguna ruang cyber Indonesia menunjukkan Kalimantan Barat ini berada di rata-rata atas nasional ya dalam sejumlah indikator ancaman digital. Selain itu, pendengar, Tumbur juga mengatakan penyimpangan perilaku sosial akibat paparan ruang digital juga cukup tinggi. Bahkan ancaman cyber terhadap anak disebut sudah mencapai 44%. Tentunya ini merupakan angka yang mengkhawatirkan. Dan menurutnya fakta tersebut terlihat dari sejumlah kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum atau ABH, termasuk kasus pelajar di Jakarta yang disebut terpapar paham radikal melalui ruang digital. Ia menambahkan hasil penelusuran Densus 88 juga menemukan adanya sekitar 110 anak di Indonesia yang telah masuk dalam paparan paham radikalisme. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Barat disebut turut menjadi perhatian. Tentunya ini juga tugas kita bersama, pendengar ya, orang tua, kakaknya, abangnya gitu ya, om atau tantenya, begitu juga harus peduli oleh paparan digital anak-anak di sekitar Anda, jangan sampai terpapar oleh paham radikalisme. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kita akan bergeser ke Sanggau, di sana ada rekan kami video yang akan melaporkan di Dispunak Sanggau, siapkan pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami video.
1: Baik Fatih dan juga pendengar pemirsa ya, informasi kedua dari Sanggau terkait dengan menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kabupaten Sanggau ini memastikan persiapan hewan kurban terus dimatangkan. Ini termasuk juga bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang akan juga disalurkan kepada masyarakat. Selain itu, ketersediaan stok hewan kurban di daerah juga dipastikan dalam kondisi aman serta mencukupi. Disampaikan kembali oleh Ambius Anton, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispunak Sanggau, proses persiapan hewan kurban bantuan Presiden telah melalui tahap koordinasi dan juga negosiasi harga. Dan untuk di Kabupaten Sanggau sendiri dialokasikan 1 ekor sapi dengan bobot sekitar 813 kg. Dan menurut Anton, hewan kurban bantuan Presiden tersebut juga direncanakan disalurkan ke Desa Inggis. Dan juga sementara proses maksud kami pengantarannya biasanya dilakukan sekitar H-3 sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Selain itu, di Dispunak Sanggau juga terus melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban melalui pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan dilakukan sekitar 2 minggu sebelum pemotongan guna memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan juga layak. Serta tim pengawasan kesehatan hewan pun juga disebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Terkait ketersediaan hewan kurban, Ambius Anton katakan bahwa stok sementara di Kabupaten Sanggau masih mencukupi. Di salah satu lokasi penampungan di Kota Sanggau saja tercatat sekitar ada 160 ekor hewan kurban dan pendataan juga masih terus dilakukan di sejumlah titik penampungan lainnya. Dan ia tambahkan juga selama ini di Kabupaten Sanggau belum pernah mengalami kekurangan stok hewan kurban menjelang Idul Adha dan pemerintah daerah pun berharap partisipasi masyarakat untuk berkurban tahun ini dapat meningkat dibanding sebelumnya. Demikian Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan video atas laporan Anda dari Sanggau. Masih seputar persiapan Hari Raya Idul Adha, pendengar, jelang Idul Adha 1447 Hijriah di Sambas ya. Waspadai penyakit zoonosis pada hewan kurban. Selengkapnya disampaikan rekan kami L.
2: Baik, informasi kedua dari Kabupaten Sambas ini juga masih menyoroti persiapan untuk menjelang Idul Adha ya. Dari Dinas Perikanan, Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas ini mulai melakukan pendataan stok hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari hasil pendataan sementara, ini tercatat sebanyak 1107 ekor hewan kurban tersebar di sejumlah kecamatan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner H. Makbullah ini mengatakan, Selain pendataan stok, pihaknya ini juga mulai memberikan imbauan kepada peternak dan juga masyarakat tentang pentingnya kesehatan hewan kurban. Pemerintah daerah menurutnya ini juga turut menyiapkan surat kewaspadaan terhadap penyakit hewan menular strategis dan juga zoonosis sebagai langkah antisipasi sebelum dan sesudah Idul Adha. Dan menjelang hari raya, untuk sosialisasi tata cara penanganan hewan kurban hingga pembagian leaflet, panduan pemotongan dan juga pengelolaan daging, ini juga akan dilakukan kepada masyarakat. Sebanyak 14 petugas peternakan juga telah disiapkan untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Selain itu, untuk vaksinasi penyakit mulut dan kuku ataupun juga PMK terhadap sapi calon hewan kurban, itu juga telah dilakukan dalam rangka memastikan hewan ini dalam kondisi sehat dan juga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan kami El di Sambas maksud kami. Kemudian kita akan bergeser ke Ntikong, rekan kami Faisal di sana akan melaporkan warga perbatasan apresiasi layanan jemput bola di Dukcapil Kalbar. Selengkapnya silakan Faisal.
3: Oke, rekan Fatih, layanan jemput bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang warga perbatasan, Maria Tusri, mengaku sangat terbantu dengan layanan jemput bola di Dukcapil Kalbar. Menurutnya, pelayanan langsung itu memangkas kendala jarak, waktu, dan biaya kependudukan administrasi kependudukan yang selama ini jadi tantangan warga di daerah perbatasan. Dikatakan, kehadiran langsung petugas ke wilayah perbatasan memberi kemudahan bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau layanan di ibu kota kabupaten atau di kota Sanggau. Maria menyampaikan layanan jemput bola memberi kemudahan nyata bagi masyarakat pedalaman untuk memiliki berbagai dokumen kependudukan. Diakuinya, kini dapat mengurus kebutuhan administrasi secara lebih cepat tanpa harus meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang lama. Melalui layanan tersebut, disampaikannya masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen penting seperti KTP elektronik, kartu keluarga, hingga akta kelahiran. Program ini dinilai menjadi solusi nyata untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di kawasan perbatasan. Fatih, demikian informasi kedua dari perbatasan Ntikong.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntikong ya. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Pendengar, BPS Kabupaten Sintang mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 guna mendata seluruh potensi usaha di wilayah tersebut. Selengkapnya disampaikan rekan kami Riko Saputra.
1: Baik, terima kasih rekan saya Fatih dan juga pendengar. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sintang ini mulai melakukan kegiatan sensus ekonomi dengan menyasar yaitu ke perusahaan besar yang ada di Kabupaten Sintang. Ini dilakukan yaitu untuk kegiatan door-to-door akan dimulai pada bulan Juni mendatang. Nah, selaku Kepala Pusat Statistik Kabupaten Sintang yaitu Murahman sendiri mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan sensus ekonomi ini memang untuk memperoleh data-data terkait yaitu kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Dan sensus ekonomi juga secara nasional ini akan dilaksanakan mulai Mei ini hingga Agustus 2026 mendatang. Dan ini juga dilakukan dalam beberapa tahap prioritas di mana perusahaan besar ini mengingat harus melakukan waktu yang cukup lama, yaitu minimal dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Dan dia menyatakan bahwa para petugasnya nanti juga akan dibekali dengan identitas yang menandai sah dan tentu juga ada ciri khasnya menggunakan rompi, kemudian ada penyematan khusus. Nah, ini dengan tujuan supaya masyarakat nanti ketika para petugas sensus yang datang bisa diterima dengan baik dan memberikan informasi yang akurat yang sebenarnya, sehingga memudahkan pelayanan sensus 2026 ini berjalan dengan baik untuk mengetahui juga taraf hidup masyarakat Sintang dan sekitarnya, termasuk juga perpajakan, penghasilan dan seterusnya, karena ini dilakukan secara door to door. Jadi tidak bisa ngelak lagi ya, harus transparan, terbuka untuk perbaikan ekonomi di Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang lebih baik. Kita berharap bukan hanya di Sintang tapi daerah-daerah lainnya juga ikut serta mendukung sensus dengan sebaik mungkin. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko ya, mengingatkan kita untuk nanti kalau misalnya didatangi oleh petugas, jangan kabur artinya rekan Riko. Berikan nanti data yang sejelas-jelasnya pendengar. Baik, dan terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang, dan informasi tersebut sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih rekan-rekan.
4: Terima kasih
1: sama-sama
4: kembali Pak Fatih.
1: Rekan-rekan semuanya, terima kasih
4: kembali
1: juga.
4: Fatih.
0: Baik, dan semoga sehat selalu ya di hari Jumat yang sudah mulai cerah nih di Kota Pontianak. Untuk itu pendengar, beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat juga akan kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini dan kami pamit dari ruang dengar Anda di Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih rekan-rekan.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Baik, Anda masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau, dan tadi kami hadirkan di ruang dengar Anda kabar dari Kalbar, siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Pontianak, Sambas, Sintang, dan juga Ntikong. Dan semoga pendengar sajian informasi yang dihadirkan tadi ya dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda pendengar di pagi hari ini. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional.

0: nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
1: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
2: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
0: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang pemerintah memberi